Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada. Setelah kehilangan satu lagi putra kesayangannya yaitu Bunyamin, maka ayah mereka Nabi Ya'qub alaihi salam pergi meninggalkan anak-anaknya dan mulai menangisi Nabi Yusuf alaihi salam dan saudaranya Bunyamin sampai matanya buta karena rasa sedih yang mendalam. Lalu anak-anak mereka berkata, "Demi Allah, kamu senantiasa mengingat Yusuf sehingga kamu menderita penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa, sehingga badannya semakin kurus dan kekuatannya semakin melemah." Nabi Ya'qub alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya." Oleh sebab itu, Nabi Ya'qub alaihissalam meminta anak-anaknya tadi mencari dan mengembalikan Yusuf alaihissalam dan saudaranya. Ia menyadari, sebagai seorang mukmin, bahwa dirinya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya anak-anaknya pergi menuju Mesir pada kesekian kalinya untuk mencari dan mengembalikan dua saudara mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Sekaligus mencari sebagian makanan dengan membawa barang-barang yang kurang berharga. Kemudian, ketika mereka masuk ke ruangan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka sempurnakanlah pemberianmu untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Mendengar hal tersebut dari saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam pun menimpali kata-kata mereka secara tiba-tiba dengan ucapan, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" Mereka pun balik menjawab, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Kaget mendengar hal tersebut, maka saudara-saudaranya pun meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mengakui kesalahannya. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan mereka dan memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam bertanya kepada mereka tentang ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Dari berita yang disampaikan, Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa ayahnya telah buta matanya karena kesedihannya atas kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada mereka, "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah baju ini ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali. Dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Kemudian mereka pun membawa gamisnya dan keluar dari Mesir menuju kampung mereka di Palestina. Di tengah perjalanan, sebelum kafilah itu datang, Nabi Ya'qub alaihissalam telah merasakan wangi Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ia berkata, "Sesungguhnya aku mencium wangi Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Keluarga yang berada di sisinya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Pendengar yang budiman, setelah berlalu beberapa hari, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali kepada ayahnya dan memberitahukan kabar gembira tentang saudara mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu mereka mengeluarkan gamis Nabi Yusuf alaihissalam, lalu meletakkannya ke wajah ayahnya. Maka penglihatannya pun kembali normal. Ketika itu, Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada ayahnya agar memintakan ampunan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam menjanjikan agar memintakan ampunan untuk mereka, yaitu ketika di waktu sahur, karena waktu tersebut lebih mustajab. Selanjutnya Nabi Ya'qub alaihissalam beserta anak-anaknya yaitu Bani Israel pergi meninggalkan Palestina menuju Mesir. Dan saat mereka masuk ke negeri Mesir, maka mereka disambut dengan sambutan yang besar. Nabi Yusuf alaihissalam juga memuliakan kedua orang tuanya dan menempatkannya di kursinya. Ketika itu, Nabi Ya'qub alaihissalam dan istrinya beserta 11 anaknya tidak sanggup menahan dirinya untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ingatlah, Nabi Yusuf alaihissalam akan mimpinya terdahulu ketika ia masih kecil, bahwa matahari dan bulan serta 11 bintang bersujud sebagai penghormatan kepadanya. Di mana matahari dan bulan itu adalah ibu dan bapaknya, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-100. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ وَمِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَتِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Yang artinya, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Robku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Robku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Robku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Pendengar yang budiman, ketika Nabi Yusuf alaihissalam memegang pemerintahan Mesir, maka Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan kesempatan itu untuk mengajak rakyatnya menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian setelah selesai urusannya dan ia merasa bahwa hidupnya tidak lama, ia pun berkata sambil mengakui nikmat Allah Azza wa Jal, mensyukurinya dan berdoa agar tetap di atas Islam sampai akhir hayat. Sebagaimana Yusuf alaihissalam berkata yang terdapat dalam surah Yusuf ayat ke-101. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatirus samawati wal ardh, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang solih. Pendengar, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang paling mulia. Maka beliau menjawab, yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Maka para sahabat berkata, bukan ini maksud pertanyaan kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu Yusuf, seorang Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kekasih Allah. Pendengar yang budiman, demikianlah kisah ringkas Nabi Yusuf alaihissalam yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran berharga yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
0: Who is this?
2: Rao.
3: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Kawasan Edukasi, sebuah monumen untuk mengabadikan peristiwa kembalinya Ibu Kota Yogyakarta ke tangan bangsa Indonesia, berdiri kokoh di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Monumen Jogja Kembali, demikian kita mengenalnya. Hari ini, tanggal 29 Juni, di tahun 1985, adalah peletakan batu pertama pembangunan Monumen Jogja Kembali. Pemilihan nama Monumen Jogja Kembali, atau biasa disingkat oleh masyarakat Yogyakarta dengan Monjali ini, dimaksudkan sebagai tetenger, atau penanda peristiwa sejarah, ditariknya tentara pendudukan Belanda dari ibu kota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Peristiwa ini merupakan tanda awal bebasnya bangsa Indonesia secara nyata dari kekuasaan pemerintah Belanda. Insan Edukasi, Monumen Jogja Kembali berbentuk kerucut setinggi kurang lebih 31 meter, terdiri dari 3 lantai. Bentuk monumen ini juga melambangkan bentuk gunung yang menjadi perlambang kesuburan layaknya Gunung Merapi. Gunung Merapi sangat berarti bagi masyarakat Yogyakarta, baik secara faktual maupun simbolik. Muntahan lava Gunung Merapi memberikan kesuburan bagi tanah Yogyakarta melalui Sungai Winongo dan Code yang mengalir di tengah kota Yogyakarta. Selain itu, lokasi Monumen Jogja Kembali terletak pada sumbu atau poros imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu, Keraton, Panggung Krapyak, dan Pantai Parangtritis. Sumbu imajiner ini sering disebut dengan poros makroskosmos atau sumbu besar kehidupan. Insan Edukasi, Monumen Jogja Kembali, bangunan penuh makna ini bertujuan untuk mengabadikan peristiwa kembalinya ibu kota Yogyakarta ke tangan bangsa Indonesia yang harus dilalui dengan perjuangan, dengan jalan yang tidak mudah, diwarnai dengan berbagai cara, baik gencatan senjata, diplomasi, maupun perang urat syaraf. Pembangunan monumen juga merupakan ungkapan penghargaan dan rasa terima kasih kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwanya dalam merebut kembali Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Paling penting adalah mewariskan dan melestarikan jiwa, semangat, nilai-nilai luhur perjuangan bangsa Indonesia kepada generasi penerus. Merupakan wahana pendidikan untuk mempertebal identitas dan watak bangsa Indonesia yang patriotik, luhur, memiliki harga diri, ulet, dan tahan menderita dalam memperjuangkan cita-cita bangsa. Semoga menginspirasi.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkanlah kembali lagi dengan Lia, ya, menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan kali ini kita akan bacakan seputar perakiran cuaca yang sudah Lia lansir langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk wilayah Kota Padang, Sidempuan, dan sekitarnya, ya. Oke, kita mulai dari pukul 7. Di pukul 7 kita berada di cerah dengan suhu udara 22 derajat Celcius, kelembapan 95%, kecepatan angin 4,4 km/jam. Di pukul 10 kita berada di cerah berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan 73%, kecepatan angin 1,7 km/jam. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita berada di

0: Hujan ringan dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapan 91%, kecepatan angin 6 km per jam. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita berada di hujan ringan dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapan 91%, kecepatan angin 5,8 km per jam. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita berada di cerah berawan dengan suhu udara 22 derajat Celcius, kelembapan 96%, kecepatan angin 1,6 km per jam. Dan di pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita berada di cerah berawan dengan suhu udara 21 derajat Celcius, kelembapan 97%, kecepatan angin 1,5 km per jam. Nah, rekan-rekan, itu dia perkiraan cuaca di hari ini di tanggal 29 Juni 2026 ya. Semoga apapun aktivitas kita di hari ini, semoga berjalan dengan lancar dan baik tentunya ya. Kita lanjut lagi ke lagu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
2: 105 FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Saskia dan keluarganya bertamasya ke Candi Prambanan. Saskia sangat terpesona oleh keindahan Candi Prambanan. Membuat Saskia ingin tahu asal-usul Candi Prambanan. Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal-Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Candi Prambanan.
1: Pak,
2: ya?
1: Siapakah yang menyusun batu-batu hingga menjulang indah membentuk candi ini?
2: Oh, itu. Itu ada dongengnya, nak. Begini ceritanya. Ceritanya bermula ketika ada seorang pangeran bernama Bandung Bondowoso yang ingin mempersunting seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Roro Jonggrang sebenarnya tidak ingin menjadi permaisuri Bandung Bondowoso karena Bandung Bondowoso telah membunuh ayahandanya.
1: Ayahnya?
2: Iya. Dan akhirnya Roro Jonggrang pun mengajukan permintaan yang menurutnya mustahil untuk dipenuhi. Ia ingin dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam.
1: Hanya 1 malam, Pak?
2: Iya. Dan akhirnya Roro Jonggrang pun mengajukan permintaan yang menurutnya mustahil untuk dipenuhi. Ia ingin dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam.
1: Hanya 1 malam, Pak?
2: Iya, hanya 1 malam. Bandung Bondowoso menyanggupinya. Ia segera mengumpulkan makhluk-makhluk halus yang menjadi anak buahnya untuk membangun candi. Dan dalam waktu singkat, Bandung Bondowoso dan anak buahnya telah menyelesaikan ratusan candi itu.
1: Wah, hebat ya, Pak ya.
2: Roro Jonggrang kaget dan sangat cemas mengetahui Bandung Bondowoso ternyata hampir menyelesaikan pembuatan candi itu dalam waktu semalam. Dan akhirnya ia berusaha menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Ia pun memanggil dayang-dayangnya dan menyuruh mereka untuk membakar jerami dan juga menabuh lesung. Api dan suara gaduh yang ditimbulkan mengejutkan ayam jantan hingga membuat ayam-ayam itu berkokok. Hal ini pun mengagetkan Bandung Bondowoso dan anak buahnya yang sedang bekerja. Mereka mengira hari telah pagi.
1: Terus, Pak?
2: Terus, Bandung Bondowoso sangat marah karena telah dikelabui. Kemudian ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung batu. Tetapi, ajaibnya, satu demi satu batu-batu yang lain juga tersusun dengan sendirinya dan membentuk candi.
1: Wah,
2: mengelilingi patung itu.
1: Wah, menarik sekali ceritanya ya, Pak. Sekarang Saskia jadi tahu kalau nanti ditanya teman-teman.
2: Nah, coba kamu lihat sebelah sana itu, Saskia.
1: Yang mana, Pak?
2: Itu.
1: Itu
2: yang dinamakan patung batu Roro Jonggrang.
1: Oh.
2: Cantik ya?
1: Iya. Wah, iya, Pak. Indah sekali.
2: Iya. Dan perlu kamu tahu, itu salah satu ragam warisan budaya bangsa kita.
0: Lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak, ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
5: Radio station in Padang Sidempuan 105.

0: Naku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Eda, adong lo butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa kan baru berangkat nak.
0: Adong Eda, langganan naik midai anggut tu pekan baru.
1: Aha mai Eda.
0: Mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute, Padang Sidimpuan, Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HIA.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi beberapa wilayah di Indonesia berpotensi dilanda hujan dan angin kencang pada Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan keterangan BMKG pada Minggu 28 Juni 2026, sebagian besar wilayah di Indonesia diprediksi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat. Selain itu, terdapat pula sejumlah wilayah yang diperkirakan dilanda angin kencang. Untuk itu, masyarakat diimbau meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap perakiraan cuaca tersebut. BMKG menjelaskan bibit siklon tropis 96 wilayah diprediksi terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan pusat tekanan 1007 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knot, dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Sumatera Barat dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Samudra Hindia Barat Lampung hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, sisir timur Kalimantan Timur, Teluk Bone hingga Selat Makassar bagian selatan serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman kompas.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma boruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma giot mana busi perlengkapan di boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Dengan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke Maxstream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahdis, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Radio station in Padang Sidimpuan.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan senang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Di pagi hari yang cukup sejuk ya, belum panas dibilang juga ya. Cerah-cerah gimana gitu, yep. Dan seperti biasa di formasi pukul 10 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke program request pagi bersama Raw FM dan pastinya bareng Lia ya. Seperti biasa lagu yang direquest di pagi hari ini adalah lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Sebelum ke via telepon kita bacakan dulu dari via SMS. Ini ada satu dari Bang Syahrul Siregar. Pagi Rao request, mudah-mudahan kabar baik selalu ya, amin ya Bang. Ini katanya puterin lagu Feel This Moment dari Christina ya. Di salam-salam katanya buat semua pendengar setia Raw FM, sekota Padang, Sidimpuan tanpa terkecuali. Happy working, thank you, di play ya Lia. Siap Bang, siap, ditunggu lagunya. Lagu perdana di pagi hari ini ya. Dari via telepon, kita angkat dulu. Halo guys, pagi bersama Raw FM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Ricardo, kabar gimana ini?
1: Kabarnya sebagaimana cuaca tadi.
0: Sebagaimana cuaca?
1: Cerah-cerah gimana gitu.
0: Aduh. Oke Bang.
1: Gak jelas.
0: Iya gak jelas ya. Mau dengerin lagu apa ini Bang?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ini? Pop Indo, Pop Manca kah?
1: Itu aja deh. Nanti ribet.
0: Boleh. Iya Bang, masih pagi ya. Please jangan dibuat ribet. Ini judulnya yang mana ini Bang?
1: Harapan Jaya.
0: Harapan Jaya? Dari siapa tuh Bang?
1: Itu grup bandnya.
0: Oh grup bandnya, penyanyinya Harapan Jaya. Bentar, iya, bentar band. Kita cek-recek dulu. Oke, dari Harapan Jaya ada Kuliah Pagi, Keripik Singkong, terus Demi Ibu Pertiwi.
1: Formal-formal banget.
0: Iya.
1: Terus apa lagi?
0: Bentar Bang. Ini gak ada lagi ya, cuma itu yang ada, yang muncul.
1: Kuliah pagi.
0: Kuliah pagi aja?
1: Iya.
0: Oke Bang, siap.
1: Gak tau lagunya kan ini?
0: Aku pun gak tahu aku. Mau salam-salam lagi Bang lagunya?
1: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke.
1: Itu saya buat si Lia.
0: Aduh.
1: Jadi Harapan Jaya.
0: Amin, maju, maju.
1: Oke.
0: Oke Bang, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, Kuliah Pagi dari Harapan Jaya dari Bang Ricardo, siap ya, ditunggu lagunya. Kita beralih dulu ke via SMS. Ini ada dari, oh iya, dari via chat WhatsApp ya. Ada dari Amang Boru Baya Juntak di Batuna 2, request Pagi Raw FM, request lagu Usai Kau Sudahi dari Aprilian katanya. Ini salam-salamnya buat Mama Ika, Mama Rizky Aik Tuhul, Bang Syahdan, Bang Syahrul, Uma Ilham, Opung Iqbal, Mama Dira, Mama Hikmah, Mama Hikmah dua kali ya. Mama Kak Marina, Lia, Mama Boru Harahap, dan Boru Lubis, Bang Cepis, jangan dilupakan ya. Dan juga Ayah Jafran ya. Dan semua yang lagi dengar aja buat penyiar selamat bertugas, terima kasih. Oke, Bang Boru siap, ditunggu lagunya. Ini gak biasanya ya dari via chat ya. Tapi oke, siap, ditunggu lagunya ya. Dari via telepon lagi, kita angkat lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM.
2: Assalamualaikum, pagi Raw FM Nak Lia.
0: Waalaikumsalam mamaku, gimana kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, mau dengerin lagu apa mau pagi hari ini?
2: Lagu dari Dian Pesesa, Bara Api Dalam Senyummu.
0: Bara Api Dalam Senyummu, waduh menyala. Salam-salamnya Raw.
2: Buat Nak Lia sama Pak Bayi juga aja lah. Semoga semuanya dalam kebaikan.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam mamaku, siap, ditunggu lagunya. Oke, Bara Api Senyummu ya dari Dian Piscesa. Waduh, ini judulnya menyala ya. Oke mamaku, siap ya, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon lagi. Halo, request pagi bersama Raw FM. Aduh, terputus ya, belum dijawab, sudah terputus ya, aduh. Oke deh, bisa di calling-calling lagi ya. Oke, sudah, kita angkat lagi. Halo, request pagi bersama Raw FM. Halo. Oke, sepertinya ini lagi sibuk ya. Kita beralih dulu ke via chat WhatsApp. Ada dari Bang Wijaya, ini minta diputarkan lagu Memori Pantai Biru dari Mukhlas Adiputra. Untuk semua pendengar Raw FM dalam jangkauan, halo adikku yang lagi bertugas di studio Raw 105 FM. Apa kabar, Dek? Lia, alhamdulillah baik ya, Bang, ya. Dan ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp sebelum lanjut ke lagu dari via chat WhatsApp. Ini katanya minta diputarkan lagu Bentuk Cinta dari Eklak katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Terima kasih. Oke, dia siap, ditunggu lagunya. Ya, dari via telepon lagi ini kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revam.
3: Halo, request pagi bersama
0: Revam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Adi, hatinya.
0: Sengaja ya, Bang, ya? Sengaja ya, nggak ada suara tadi?
3: Nggak tahu.
0: Waduh. Oke deh, gimana kabarnya nih, Bang, pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk ya, sama kayak cuaca ya? Nggak tentu.
3: Ya, aduh, semuanya lagi buruk ya.
0: Aduh, semoga lekas membaik deh. Mau dengerin lagu apa nih, Bang?
3: Lagu Dian Pesesa aja lah.
0: Dian Pesesa juga?
3: Tak ingin sendiri
0: dari Dian Pisesa. Oke deh, karena judulnya beda ya, Bang, ya, kita putarkan. Ini mau salam-salam lagi?
3: Salam lah buat siapa tadi? Bruno bisa?
0: Iya, Bang, iya, betul.
3: Iya, sombong banget. Cuma silian dalam si
0: Juntak. Oh iya, tadi mau buru harahap tadi, kalau nggak salah.
3: Buru harahap, buru dulu bisa dulu, kan? Dari pelopat.
0: Abang tahu suaranya ya? Iya deh.
3: Ya buat dirimu selamat tugas sampai pun.
0: Oke deh, siap.
3: Dadah.
0: Oke, Bang, siap, ditunggu lagunya. Yoai. Oke, dari Bang Noah tadi ya, minta diputarkan lagu dari Dian Pisesa juga ya, tapi enggak apa-apa deh. Karena judulnya beda ya. Katanya ini judulnya Tak Ingin Sendiri. Tadi Bara Api Senyummu dan Tak Ingin Sendiri. Oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via telepon lagi. Halo, request pagi bersama Roy FM.
2: Halo, request pagi bersama Roy FM, bersama Lia juga.
0: Ya, Mama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar, Mama?
2: Alhamdulillah sehat, Lia. Ini baru pulang langsung request lagu dan tinggal suara Lia.
0: Mama
2: ketinggalan.
0: Iya sih, Ma, betul. Lia jangan ketinggalan. Ini mau dengerin lagu apa ini, Ma?
2: Lagu ini kan pop juga, pop ya,
0: iya,
2: Mama Cendegara.
0: Iya.
2: Lagu pop ajalah, judul lagunya Rindu Serindu-Rindunya.
0: Rindu Serindu-Rindunya, betul, Madar Spon. Mau salam-salam lagi?
2: Buat yang baru tuh siapa tadi, Borkat itu?
0: Bang Noah, Mama.
2: Oh, buat Noah, buat Borkat, buat Mama Ika, okay. Pak Bejunta, Pak Sarul, Mama Buritonga, Borwara, Mama Reski dia tuh, Mama Nasir, Ratu. Buat semua-semuanya lah, ya, tanpa terkecuali yang lagi dengar FM kita ini.
0: Oke, Mamaku, siap, ditunggu lagunya.
2: Oke, makasih dia cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Oke, dari Mama Rizki ya, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Oke, ini sepertinya kita lanjut ke lagu ya. Nanti akan kembali lagi memecahkan requestan dari via chat WhatsApp ya. Kita lanjut ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokonda belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagyot pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program magister, hingga program doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahdis, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your life.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Eda, adong do boto motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu pekan baru.
2: Aha mai Eda,
3: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sannari berangkat borngin, marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan roh kembali lagi dengan Lia ya, di pagi menjelang siang hari ini. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp ya, ini sudah beberapa yang bergabung ya. Kita bacakan satu persatu, ini tanpa nama ini minta diputarkan lagu dari Al-Ghazali yang judulnya Lagu Galau katanya. Salam-salamnya untuk kakak aja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp dari Kak Juli, mau request lagu Everything You Are dari Hindia ya. Salam-salamnya buat semua yang lagi dengar aja dan juga buat Lia, sukses selalu, amin kakakku, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp, ini katanya minta diputarkan lagu Hanya Lolongan dari Nabila Taqiyah ya. Salam-salamnya buat kakak aja, terima kasih kak, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp ini, assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Ini Herlina Monica mau request lagu Tapsel Citra Hasibuan. Oh iya, lagu Tapsel kita nanti di siang ya kak ya, di formasi pukul 2 nanti kalau lagu Tapsel ya. Untuk di pagi hari ini kita hanya bisa request lagu Pop Indo dan juga Pop Manca saja ya. Oke, di belakangnya lagi dari via chat WhatsApp, dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Seven, request lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syarul Regar, Bang Tepi Bijur Koling, Ayah Jafran, Asrul Pangapian di Pusat Kota Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit, Natama Bin 7, dan semua pendengar WFM, ntar spesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, siap. Lanjut dari via chat WhatsApp, dari Opung Iqbal, minta diputarkan lagu Mencari Alasan. Salam-salamnya buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Siregar ya. Dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Siap Opung, ditunggu lagunya. Oke, dari via chat WhatsApp lagi, ini minta diputarkan lagu Sesi Potret dari Ari Lesmar dan juga Enau katanya. Salam-salamnya buat kamu aja. Oke deh, siap ya, ini lagu favorit kayaknya ya. Ditunggu nanti kita putarkan ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp dari Kanajua, minta diputarkan lagu Taguling-Guling. Salam-salamnya buat pendengar aja. Oke deh, siap. Ini kita lanjut lagi ke lagu ya tentunya. Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan sepertinya lagu yang direquest di segmen kedua ini cukup ya, nanti sampai di formasi pukul 12 ya. Kita lanjut lagi ke lagu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma gyot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 12 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, karena belum tak terasa ya kebersamaan kita dari pagi hingga siang hari ini sudah di penghujung ya. Terima kasih untuk semua rekan-rekan sudah merequest lagu kesayangannya dan juga titip-titip salam ya untuk orang tercinta, terkasih. Dan mohon maaf apabila salah kata, akhir kata dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan-rekan, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Bermula kantor wilayah Sumatera Utara menyatakan realisasi penyaluran bantuan pangan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng merek Minyak Kita kepada penerima manfaat telah mencapai 95%. Pemimpin wilayah Perumbulok Sumatera Utara Budi Cahyanto mengatakan, dari total 1.756.846 penerima manfaat di Sumatera Utara untuk alokasi Februari hingga Maret 2026 sekitar 95% atau sebanyak 1,66 juta penerima manfaat telah menerima bantuan tersebut. Beliau mengatakan dari 1,66 juta orang itu, pihaknya telah menyalurkan bantuan sebanyak 33.379 ton beras dan 6.675.844 liter minyak kita kepada penerima manfaat di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Bulog Sumatera Utara berharap program bantuan pangan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung upaya tim pengendalian inflasi daerah, tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dalam mengendalikan inflasi pangan. Untuk memenuhi alokasi bantuan tersebut, Bulog Sumatera Utara menyiapkan sekitar 35 ribu ton beras dan 7 juta liter minyak kita. Jumlah penerima bantuan pangan pada 2026 meningkat dibandingkan periode Oktober hingga November 2025 yang tercatat sebanyak 844.696 penerima manfaat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: Throw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rau, mata kering ketika mengenakan masker terjadi karena masalah aliran udara. Saat kamu bernapas dan masker tidak terpasang dengan benar, maka udara dapat mengalir ke atas dan melintas permukaan mata. Kondisi ini seperti disiarkan Health belum lama ini, mendorong penguapan dan pada akhirnya bisa mengeringkan mata. Lalu bagaimana mengatasinya? Mata kering bisa menjadi masalah yang menyakitkan dan beberapa peduli seseorang tentang hal ini pada akhirnya tergantung pada tingkat keparahan gejalanya. Langkah pertama untuk membantu meringankan masalah mata yakni memastikan masker terpasang dengan pas. Masker dengan penyangga hidung yang dapat dibentuk dan pengait telinga dapat disesuaikan, dapat membantu memastikan pemasangan yang lebih ketat. Jika itu tidak berhasil, dokter merekomendasikan untuk melipat tisu menjadi gulungan dan menyelipkannya di bawah bagian atas masker. Ini untuk menambah bantalan tambahan di tepi atas masker dan mencegah udara keluar, mirip dengan menempatkan handuk di bawah pintu untuk menghindari angin. Pada malam hari, cobalah lakukan kompres hangat mata atau basahi waslap dengan air hangat dan tempelkan pada mata selama beberapa menit. Cara ini dapat membantu merangsang kelenjaran meibom kelopak mata yang bertanggung jawab atas lapisan luar minyak air mata, dan dengan lebih banyak minyak dalam air mata, maka pelumasan pada mata akan lebih kecil kemungkinannya untuk menguap dengan cepat. Menggunakan obat tetes mata beberapa kali sehari juga dapat membantu. Namun, ini hanya berfungsi pada seseorang yang tidak memakai lensa kontak. Nah, itu dia rekan Trau cara mengatasinya ya.
0: This is the greatest.
2: So, this my face.
3: This

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amat tong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Niatkanlah semua amal saleh hanya karena Allah. Amal apapun yang bukan karena Allah tidak akan diterima Allah. Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih." ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
4: Sesungguhnya suatu amal saleh itu tergantung pada niatnya, dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk meraih kesenangan dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Your Lifestyle. Rekan Raw, minyak zaitun adalah salah satu minyak nabati yang dapat menjadi alternatif dari minyak goreng kelapa sawit. Anda bisa menggunakan minyak zaitun untuk memasak dengan cara menumis, menggoreng, dan memanggang. Selain itu, minyak zaitun juga dapat disantap secara langsung, misalnya sebagai salad dressing. Terdapat 4 jenis minyak zaitun yang beredar di pasaran, yaitu yang pertama, minyak zaitun extra virgin. Minyak zaitun extra virgin melalui proses cold press, artinya buah zaitun hanya diperas, tidak diolah dengan bahan kimia dan tidak diubah oleh suhu tertentu. Minyak zaitun extra virgin memiliki tingkat keasaman 1%, rasa lebih kuat, dan harga paling mahal. Biasanya, minyak zaitun extra virgin berwarna hijau keemasan atau hijau cerah. Umumnya, semakin pekat warna minyak zaitun, semakin kuat cita rasa zaitunnya. Yang kedua, minyak zaitun virgin. Minyak zaitun virgin dibuat menggunakan proses yang sama dengan minyak zaitun extra virgin. Jenis minyak zaitun dengan kualitas tertinggi kedua mempunyai rasa enak, namun tingkat keasamannya lebih tinggi sedikit, antara 1-3%. Anda bisa menambahkan minyak zaitun virgin untuk olesan pada roti, tumisan sayur, dan salad dressing. Ketiga, minyak zaitun light. Minyak zaitun jenis ini melalui proses penyulingan. Cirinya, minyak zaitun light memiliki warna lebih terang daripada jenis virgin. Rasanya juga jauh lebih ringan dan netral. Selain itu, rendah kalori serta kandungan lemak lebih rendah, tetapi memiliki sedikit nutrisi ketimbang jenis lain. Anda bisa menambahkan minyak zaitun light pada proses masakan dengan suhu tinggi seperti membakar, menggoreng, memanggang, dan menumis. Keempat, minyak zaitun murni. Minyak jenis ini memiliki label minyak zaitun murni. Namun demikian, pure olive oil justru

Definisi klaimnya, minyak zaitun murni adalah campuran minyak zaitun olahan dengan minyak zaitun ekstra virgin dan virgin. Ciri-ciri minyak zaitun murni, warnanya lebih terang dan rasanya hambar. Anda bisa menggunakan minyak zaitun murni sama seperti minyak zaitun light untuk hampir semua proses masakan suhu tinggi, membakar, menggoreng, memanggang, dan menumis. Itu dia rekan-rekan beberapa jenis minyak zaitun.

kawan Anda. 105 FM, Your Lifestyle. Rekan Raw, tahukah Anda? Marah adalah emosi alamiah yang dimiliki setiap orang. Tetapi, jika dibiarkan akan berefek buruk bagi kesehatan. Kemarahan yang diumbar tidak hanya dapat memicu pertengkaran, kekerasan, dan adu serang dengan lawan, tetapi juga dapat menyederai kesehatan di dalam tubuh tanpa disadari. Mengutip Better Health, marah, takut, gembira, dan cemas merupakan emosi manusia yang memicu respon fight or flight. Mengutip jurnal Universitas Indonesia, respons fight or flight adalah reaksi stres di dalam tubuh yang mencakup meningkatnya detak jantung, pernapasan, tekanan darah, dan serum kolesterol. Arti dari fight or flight adalah saat berhadapan dengan suatu ancaman, tubuh mempersiapkan dirinya untuk apakah akan tetap berada di tempat dan menghadapi ancaman tersebut yang diistilahkan fight atau akankah kabur menjauhi ancaman tersebut yang diistilahkan flight. Mengutip Better Health, yang terjadi dalam sistem tubuh Anda ketika marah adalah kelenjar adrenal akan mensuplai hormon stres, yaitu adrenalin dan kortisol. Kemudian, otak mengalihkan darah dari usus ke otot sebagai persiapan untuk aktivitas fisik. Denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, suhu tubuh akan meningkat sementara kulit berkeringat. Lalu, pikiran menjadi tajam dan fokus. Jika tubuh dipenuhi bahan kimia stres, diikuti terjadinya perubahan metabolisme karena sering marah, itu dapat menyebabkan kerusakan pada banyak sistem tubuh yang berbeda. Beberapa masalah kesehatan tubuh jangka pendek dan jangka panjang yang dapat terjadi karena sering marah tak terkendali meliputi sakit kepala, masalah pencernaan seperti sakit perut, insomnia, meningkatnya kecemasan, depresi, tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan stroke. Nah, itu dia rekan raw beberapa efek bagi kesehatan tubuh jika kita sering marah. Jangan sering marah ya rekan raw.

0: show.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Eda. Oh, Eda. Tapi OBG-BG, get marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma, get manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagas on Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda, na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Rekan Rau, kadar gula darah yang tinggi dapat meningkatkan resiko terkena diabetes dan komplikasi lainnya. Untuk pencegahan, Anda dapat mengontrol gula darah dengan menjaga pola makan. Membatasi asupan gula dan karbohidrat merupakan kunci utama panduan makan untuk mengontrol gula darah. Selain itu, Anda sebaiknya mengonsumsi makanan kaya serat, lemak sehat, dan probiotik agar gula darah tetap stabil dan meningkatkan respon tubuh terhadap insulin. Untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, Anda perlu mendapatkan asupan serat, lemak sehat, dan probiotik. Makanan yang membantu serat dapat membantu mengatur gula darah dengan memperlambat kerja sistem pencernaan. Hal ini mencegah lonjakan gula darah serta meningkatkan respon tubuh Anda terhadap insulin. Contoh makanan tinggi serat yang bisa Anda konsumsi yaitu brokoli, kacang atau lentil, buah sitrus, lemak sehat, dan makanan mengandung probiotik. Nah, itu dia rekan Rau, makanan yang mengontrol gula darah.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adi Putra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2 GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Radio Sidipuan.

0: The best radio station in Pandansin 1.05 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw FM dimanapun Anda berada di hari ini. Semoga aktivitas kita tentunya menjadikan berkah untuk kita semuanya ya. Dan senang sekali rasanya Wanda hadir kembali untuk menyapa ruang dengan rekan Raw tentunya di Senin Semangat di akhir bulan Juni, 29 Juni 2026 ya rekan Raw FM. Walaupun di akhir tetap semangat karena nanti di tanggal muda kita akan gajian. Oke, tadi Wanda udah muterin dua lagu Batak pastinya. Ya seperti biasa kita ada di program Kita Butuh Sini Puan, Kita Butuh Raw FM. Jadi buat rekan Raw FM yang mau request di siang hari ini boleh di 0822 99996105 melalui via chat WhatsApp, telepon dan juga SMS. Oke, ini Wanda cek dulu yang bergabung bersama kita. Ini ada dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, Kita Butuh Sini Puan.
1: Halo, Kita Butuh Sini Puan.
0: Kita Butuh. Kita Butuh. Apa kabar Bapak Bayu Juntak?
1: Kabar Pak Bayu Juntak sehat.
0: Alhamdulillah. Udah makan siang ini, Pak?
1: Oh, udah.
0: Oh, udah. Oke, mari kita lagu apa ini, Pak?
1: Wanda udah makan?
0: Udah dong, gak lupa makan.
1: Apa tadi?
0: Gak lupa makan, udah makan, udah.
1: Terima kasih.
0: Mari kita lagu apa? Lagu apa judulnya?
1: Judulnya Si Lele Lalina Habang.
0: Si Lele
1: Lalina Habang.
0: Itu kalau boleh tahu penyanyinya siapa itu, Pak?
1: Tutul Mulana.
0: Oke, ini kita cek dulu. Si Lele Lalina Habang. Oke, baik, ini lagunya deh. Salamnya tuh siapa ini, Pak? Amang ya, Boru.
1: Salamnya buat Penjahit Nata maupun Iqbal, Marina, Iya, Bang Sao, Ayah Jabran, siapa lagi? Bunda Unggara, Mama Dira, Mama Hikmah, Mama Burubin, dan semua-semua lah Nanda yang lagi dengar.
0: Oke, Mama Buru ditunggu lagunya ya, Mama Buru. Baik, itu dia dari Bapak Baya Juntak ya rekan Raw FM. Ini Wanda cek and recheck dulu dari via telepon kembali, kita sapa dulu. Halo, Kita Butuh Sini Puan.
2: Kita Butuh Raw FM, Mahargis Wanda, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
2: Wan Ricardo.
0: Oke, Bang Ricardo apa kabar Bang di siang hari ini Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Oke.
0: Oke, Bang. Mereka lagu apa ini, Bang?
2: Tambu tiga nanti mangan nih.
0: Tambu sadar deh. Nah, sangat betul tong.
2: Oke deh. Lagu Haholong.
0: Haholong. Oke, lagunya ada, salamnya itu siapa ini?
2: Salamnya buat si Wanda Burulus aja deh.
0: Itu aja. Ulai
2: tauco disimpan mai dan ulai tumis.
0: Simpan
2: mai di bagasi di poti.
0: Orang
2: cibucu mencet baru lubis. Mama orang ni menyarguti.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu dari Bang apa tadi ya? Bang Ricardo ya kalau nggak salah. Aduh lupa nih Wanda ya. Oke, baik, kita cek and recheck kembali dari via telepon ya rekan Raw FM. Ini kita sapa kembali. Halo, Kita Butuh Sini Puan.
3: Kita Butuh Raw FM.
0: Kita Butuh. Apa kabar Mama Ika di Tarutung Baru?
3: Kabarnya kabar sehat Widya.
0: Alhamdulillah. Ini Mama mau request lagu apa ini Mama?
3: Mau request lagu Batak.
0: Judulnya?
3: Karena aku di rumah. Stay at home.
0: Stay at home. Oke, itu Wanda. Judulnya Stay at home.
3: Iya, Wanda. biar heran orang kenapa dia bilang Widya, biar dibilang orang itu nanti. Ya kan?
0: Iya.
3: Waktu itu si Ricardo kok nanya alamatku, kan sedangkan Wanda nggak tahu aku alamatnya di mana kan?
0: Iya, benar itu, Ma.
3: Kalau pengen tahu, kasih nomor lah biar ku kasih tahu, ya kan Wanda?
0: Iya, benar tuh.
3: Iya lah, dia kan baru turun kan?
0: Iya.
3: Kalau memang mau kenal, kirimkanlah nomormu ke WA-nya Rao.
0: Iya.
3: Salam-salam lah dulu ya Wanda.
0: Boleh Mama. Jadi salam sama siapa tuh?
3: Untuk Mama Rizky ya. Untuk Riko.
0: Ya.
3: Untuk Mama Ayu. Untuk Mama Hikmah.
0: Ya.
3: Untuk Marina. Untuk Opung Bintang. Untuk soalnya orang yang penelpon yang lama-lama udah enggak kedengaran Wanda.
0: Iya ya, mungkin lagi sibuk gitu mah.
3: Waktu itu kan di berbalas pantun sering. Sekarang enggak pernah lagi. Telepon pun enggak mau lagi ngangkat.
0: Oke.
3: Oke lah Wanda, untuk salamnya untuk semua-semua lah pendengar setia kita ya.
0: Baik Mama cantik, gitu ke lagunya.
3: Ya untuk Ricardo ingat itu, kalau pengen kenal ya kirimkan nomormu ke si Wanda deh.
0: Udah kode keras ini, udah kode keras ini ya Mama Ika ya.
3: Makasih ya Wanda.
0: Oke, kembali kasih Mama. Baik, ya. Itu dia dari Mama Ika ya rekan Rao. Ini kita cek and recheck kembali dari via telepon kembali ya. Halo, kita putus di rimpuan.
4: Ketabo
0: dengan siapa di mana? Ketabo bang, kita putusan. Iya. Dengan siapa di mana ini?
4: Bang Sahrul.
0: Oke Bang Sahrul, apa kabar bang?
4: Kabar baik, kabar sehat. Wanda gimana kabarnya?
0: Sehat juga bang. Kantongnya aja nih masih kurang sehat. Belum gajian soalnya.
4: Sama dong. Sama dong.
0: Iya sama ya. Oke bang, mari kita lagu apa ini?
4: Lagu Pas Mas Putra.
0: Mas Putra.
4: Pasrah.
0: Oh lagu Pasrah, lagu Tapsel ya?
4: Iya. Ini mungkin sulang sih.
0: Oke, ini lagunya ada salamnya tuh siapa ini, Bang?
4: Buat semua-semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, Bang.
4: Ketabo.
0: Baik, itu dia dari Bang Sahrul ya, Rekan Rao FM. Ini mana cek dulu dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam untuk Bang Syahdan Lubis di Bin Seven yang katanya minta lagu Terpaima. Di salam buat Bapak Bayu Juntak, Sahrul Regar, Toyib, Dipijor Kolik, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib dan semua pendengar Rao FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Baik, salam balik untuk Bang Bayu Lubis ya. Kebetulan marga kita sama nih Bang, Wanda juga marga Lubis nih. Iya. Oke, ini waalaikumsalam untuk Opung Iqbal. Apa kabar yang minta lagu Ajari Ma Audi, salam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak, Batune 2, Sarul Regar dan semua pendengar Rao FM, terspesial buat yang bertugas. Baik, ini waalaikumsalam, cuman nyapa aja, udah Wanda salam balik ya, sapa balik. Ini kita sapa lagi dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, kita putus si rimpuan.
5: Ketabo Rao FM.
0: Ketabo, dengan siapa di mana ini?
5: Opung Marti di Utara Padang.
0: Oke, Opung Marti, mereka lagu apa ini Opung?
5: Lagu Batak boleh?
0: Boleh, judulnya apa itu?
5: Bunga Harotas.
0: Bunga Harotas. Oke, lagunya ada salamnya tuh siapa ini Opung?
5: Dari Simatupang Sister ya?
0: Oh iya, ini ada dari trio, dari Simatupang juga ada ini.
5: Salam buat semua yang lagi dengar aja lah ya.
0: Oke Opung. Kembali kasih. Baik, itu dia dari Opung ya rekan Rao FM. Baik, karena sudah banyak lagu yang Wanda terima, jadi mungkin kita ke lagu dulu. Dan buat rekan Rao FM yang masih mau request, boleh ke via chat WhatsApp aja atau via SMS di 0822 999 99 605. So kalau gitu kita ke lagu dulu. Sebelum Wanda putari lagu-lagu rekan Rao FM, ini Wanda mau puterin satu lagu dari Wanda, dari Osen Hutasoi, Sada Bain Roham.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Oh yes! Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
3: Hey, Sidimpuan.

0: Eda, adong nga botoho motor tu pekambaru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa kambaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai miday anggo tu pekambaru.
0: Aha mai Eda?
1: Mandiri taksi Eda, adong tu pekambaru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
2: Let's get it started. 105 FM.

guys, alur drama boleh aja nggak pasti. Tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton, wajib banget pakai simpati. Karena dengan simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Hey, Sidimpuan.

0: beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
1: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Islam sangat menganjurkan agar seorang muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay'."
3: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
4: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
3: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
5: Kilas utama daerah hari ini.
6: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Polres Tapanuli Selatan sukses menggelar Kapolres Tapsol Kaplop to Esport Kapolri Cup 2020 dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80. Turnamen Mobile Legends yang berlangsung di Aula Polres Tapanuli Selatan pada Sabtu 27 Juni berjalan aman, tertib dan penuh sportivitas. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara SHSI KMH menyampaikan turnamen tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pengembangan potensi generasi muda di bidang olahraga elektronik yang terus berkembang di era digital. Menurut beliau, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, termasuk melalui kegiatan yang diminati kalangan muda. Ketua Panitia Kapolres Tapsel Kapro to Esport Kapolri Cup 2020 Adab Ibtu Bonter Desmond Siturus SHMH menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari panitia, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, KODI, hingga para peserta yang menjunjung tinggi sportivitas. Beliau berharap turnamen tersebut menjadi langkah awal dalam melahirkan atlet-atlet e-sport berprestasi yang mampu mengharumkan nama Tapanuli Selatan di tingkat provinsi maupun nasional. Setelah melalui pertandingan yang berlangsung sengit, tim pemburu dolar keluar sebagai juara pertama. Posisi juara kedua diraih tim Tahu Kecap, sedangkan tim One Black Hole berhasil menempati peringkat ketiga. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh antaranews.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
5: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip. Tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Sidimpuan.

0: Eda, adong do boto ho motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa Pekanbaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu Pekanbaru.
0: Aha mai Eda,
1: mandiri taksi Eda. Adong tu Pekanbaru sannari berangkat Borngin, marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Sian dia doh kele, songon belanja doh widaon.
4: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
3: Tola do mana gi kele?
4: Tola matong kele, ligi ma.
3: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
4: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di si kele dah.
3: Toko aha ma kele guarna?
4: Tangion da kele?
5: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
5: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
6: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burtak, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di burtak, negit berbagason Eda.
6: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
6: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
6: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
7: Hey, Sidimpuan.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha makelek guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita tentu sangat yakin bahwa setiap manusia pasti ingin meraih kebahagiaan tanpa terkecuali. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran hanya untuk menempuh kebahagiaan itu. Sebagian mereka ada yang menganggap kebahagiaan itu ada pada uang, kedudukan, dan ketenaran. Dan sebagian yang lain menganggap kebahagiaan itu ada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ada juga sebagian orang menganggap bahwa dengan cara sedikit meminum khamr atau minuman keras, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan semua permasalahannya terselesaikan. Mereka menyangka bahwa khamr sebagai induk kebahagiaan, padahal khamr ini termasuk dosa besar yang pasti akan menyeret pelakunya kepada lembah kenistaan dan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan khamr ini tidak hanya berdampak buruk bagi pelakunya, tetapi juga sangat berbahaya bagi orang lain. Sebenarnya pendengar, khamr ini dari segi keharaman merupakan larangan yang sudah banyak diketahui oleh kita. Hanya saja karena kebanyakan kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka khamr kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal khamr itu termasuk perbuatan buruk, dosa besar, dan perbuatan setan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang berkaitan dengan khamr dalam Islam dan bahaya yang akan ditimbulkannya dalam kehidupan seseorang, baik di dunia

setiap yang memabukkan merupakan khamr dan setiap khamr adalah haram. Berkaitan dengan ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrubanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha." Sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, karena benar-benar terjadi dewasa ini. Tak sedikit meminum khamr yang tidak dinamakan dengan nama khamr atau minuman keras, tetapi nama-nama yang disematkan kepada minuman khamr tersebut begitu indah, menarik, dan menawan. Mulai menamakannya dengan minuman sehat, minuman kuat, minuman menyegarkan, minuman berenergi, dan lain sebagainya. Semua itu tiada lain hanyalah untuk menipu dan memperdaya manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yukhadi'unallaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Berkaitan dengan ini pula, Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Pendengar yang budiman, banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang menunjukkan tentang bahwa meminum khamr itu dilarang. Di antaranya yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Perintah untuk menjauhi merupakan salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi dari dua dalil ini sangat jelas sekali bagi kita bahwa meminum khamr itu hukumnya haram. Dan orang yang melakukannya berarti telah melakukan dosa besar, dan jika menghalalkannya berarti ia telah kafir berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, di antara bahaya dari khamr baik kepada pribadi dan umumnya kepada masyarakat, di antaranya yaitu yang pertama, menjadi penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Janganlah kalian meminum khamr karena dia adalah kunci pembuka segala kejahatan. Kemudian bahaya khamr yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada peminumnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahul khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi." Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, menjualnya, membelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Maka pendengar, jika di antara kita yang sedang menjalankan bisnis miras, maka tinggalkanlah mulai detik ini. Niscaya kita kelak memperoleh keberuntungan hakiki di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Yang ketiga dari keburukan khamr yaitu

0: seorang peminum khamr diserupakan dengan penyembah berhala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mudminul khamri ka'abidi wasanin." Pecandu khamr seperti penyembah berhala. Siapakah pecandu itu? Pecandu yaitu orang yang sudah ketergantungan dengan minuman keras. Kemudian bahaya yang lainnya yaitu bagi pecandu khamr diharamkan masuk surga. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata mudminu khamrin." Tidak masuk surga pecandu khamr. Yang kelima dari keburukan khamr yaitu khamr akan menghalang-halangi seorang muslim dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat umum. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu." Bahaya lainnya dari khamr yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa minum khamr maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertaubat, Allah akan menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika masih kembali lagi minum khamr, maka adalah hak Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minum dari Nahri Khobal pada hari kiamat." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Nahri Khobal itu?" Beliau menjawab, "Sungai nanah dari kotoran penghuni neraka." Selain itu, khamr juga berdampak buruk bagi kesehatan. Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjauhi khamr dan menunjuki kaum muslimin kepada shiratul mustaqim. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang sekelompok kaum kepada kalian yang mencari ilmu. Apabila kalian melihat mereka, maka katakanlah, selamat datang. Selamat datang kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buat mereka ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalehan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
2: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

Pada pagi harinya, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan, juru tulisnya. Dia berkata kepadanya, "Aku ingin sekali bebas dari urusan kalian. Aku ingin seperti orang sebelum kalian." Abu Bakar kemudian menyampaikan wasiatnya kepada umat Islam. Dengan menyebut nama Allah, inilah wasiat Abu Bakar bin Abi Kahafah di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia dan pada awal masuknya ke alam akhirat. Aku menunjuk Umar bin Al-Khattab menggantikan posisiku sebagai khalifah. Jadi taati dan patuhilah dia. Aku belum sepenuhnya menyelesaikan tugasku kepada Allah, Rasulnya, agamanya, terhadap diriku sendiri, dan untuk kalian semua dengan sebaik-baiknya. Jika dia, Umar, menjadi pemimpin yang adil, itulah harapanku dan yang aku ketahui darinya. Akan tetapi jika dia berubah, tidak adil, sesungguhnya setiap orang akan mendapat dosa yang dilakukannya. Tujuanku hanya mendapatkan yang terbaik, dan aku tidak tahu tentang alam gaib dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wasiat itu dituliskan, surat itu pun distempel. Kemudian Abu Bakar menyuruh orang untuk mengumpulkan kaum muslimin yang ada di Madinah di dalam masjid. Separuh masjid terisi. Abu Bakar tampak sangat letih berdiri di depan pintu rumahnya yang langsung menghadap masjid. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang hadir, "Apakah kalian setuju dengan calon penggantiku? Aku tidak memilih berdasarkan kekerabatan. Aku telah membuat perjanjian. Apakah kalian sepakat?" Ali menjawab, "Kami tidak setuju kecuali orang itu Umar." Siddiq berkata, "Aku sudah menunjuk Umar menjadi pemimpin kalian. Patuhilah dan taatilah dia." Mereka semua menjawab, "Kami akan tunduk dan patuh." Sebelum Abu Bakar mengesahkan dan melantik Umar, ada salah seorang sahabat menemuinya. Padahal para sahabat yang lain masih berada di masjid. Dia tidak setuju atas penunjukan Umar sebagai gantinya dan mencela apa yang dilakukan Abu Bakar yang bersikukuh mencalonkan Umar. Dia beralasan bahwa sikap Umar terlalu keras, apalagi masih ada yang lebih dahulu masuk Islam daripada Umar. Abu Bakar tampak marah sambil berkata kepadanya dengan napas terputus-putus, "Tidak demikian, dia adalah orang paling baik di antara kalian. Demi Allah, kalau aku mengangkatmu menjadi khalifah, sama saja dengan aku menggantungkan hidungmu di langit." Ini kiasan untuk orang-orang yang memberi amanah kepada orang lain di luar batas kemampuannya. "Aku bebani dengan beban di atas kemampuanmu sampai Allah SWT yang memberimu kedudukan. Apakah engkau akan menolak pendapatku sekaligus membuat fitnah terhadap rasa keberagamaanku? Aku bersumpah demi Allah, jika nanti aku mendengar engkau melanggar perintahnya atau menuduh dia dengan tidak semestinya, aku akan menghukummu." Sahabat ini kemudian pergi, sementara Abu Bakar masih terlihat kesal dengan pembicaraan orang itu. Dia sangat khawatir terhadap nasib umat Islam jika semua orang berpikiran seperti dia. Utsman dan Ali yang kebetulan ada di pintu rumah Abu Bakar mendengar apa yang terjadi. Segera mendekati Abu Bakar untuk meredam kemarahannya. Abu Bakar berkata kepada mereka berdua, "Mungkin kalian berdua sependapat dengan orang itu tadi tentang Umar." Mereka berdua tercengang. "Apa yang dikatakan orang tadi, wahai Khalifah Rasulullah?" Abu Bakar menjawab. Dia mengatakan bahwa Umar adalah orang yang paling akhir masuk Islam. Orangnya keras. Dia seperti inilah, dia seperti itulah. Utsman langsung berkata, "Bicara apa orang itu? Justru kami suka Umar karena tegas. Di samping itu dia masuk Islam lebih dahulu." Ali juga berkata, "Tidak benar kata orang itu. Umar itu seperti pendapatmu. Dia seperti apa yang engkau kira.
Jika engkau angkat dia bersamamu, engkau akan banyak mengambil manfaat. Jalankan saja, jangan hiraukan perkataan orang. Jika nanti sesuai dengan rencanamu, engkau akan mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak, sesungguhnya apa yang engkau lakukan hanyalah kebaikan. Mereka berdua kemudian pergi ke masjid. Abu Bakar pun merasa lega. Masjid dipenuhi orang dari kaum Ansor dan Muhajirin. Abu Bakar memerintahkan Utsman untuk membacakan naskah pelantikan Umar. Setelah naskah pelantikan selesai dibaca, orang-orang berbondong-bondong membaiat, menyalami, mengucapkan selamat. Sementara

pemimpin yang baik, karena mereka hamba-hambamu. Urusan mereka ada di dalam kekuasaanmu. Bimbinglah pemimpin mereka. Jadikanlah dia termasuk imam yang bijak, mengikuti petunjuk nabimu dan orang-orang soleh, serta

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasul untuk Islam yang Satu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu bani

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
1: Wa

0: Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang."
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM. 105 FM.
2: This is the greatest.
3: This. So, this my face?
2: This.
3: Who is that?
0: Raul.
4: This is...
5: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
6: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
7: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
6: Tola do madegi kele.
7: Tola matong kele, ligi ma.
6: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
7: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagut pesta. Bisa do disi kele dah.
6: Toko aha ma kele guarna?
7: Tangion da kele?
8: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
7: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
8: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
9: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주게 이거던 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur, dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa."
1: Seorang muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
2: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه.
1: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
2: فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
1: Lalu Aisyah bertanya, "Mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang?"
2: قال: "أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا?"
1: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur?" Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: تتنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
1: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: kisah inspiratif sahabat.
1: Abu Lu'luah menghadap Umar. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Mughirah membebaniku. Dia mengambil pajak dariku 4 dirham setiap hari." Umar bertanya, "Pekerjaan apa yang menjadi keahlianmu?" "Pandai besi, tukang kayu, dan tukang ukir," jawabnya. Umar menanyai berapa penghasilannya setiap hari. Dan setelah Lu'luah menjawab, Umar berkata, "Pajakmu itu tidak banyak jika dibandingkan dengan hasil pekerjaan yang kau sebutkan tadi." Abu Lu'luah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, berbicaralah kepada Mughirah agar dia memberi keringanan. Takutlah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada tuanmu." Abu Lu'luah pulang dengan hati penuh kemarahan sambil berkata, "Keadilannya merata ke semua orang kecuali kepadaku." Dia pulang dan mengambil sebuah belati yang tidak dikenal orang Arab pada masa itu. Belati itu mempunyai 2 kepala, gagangnya ada di tengah. Dia mengasahnya dan meruncingkannya dan pergi ke Hurmuzan yang sedang duduk bersama Jufainah dan berkata, "Apa pendapatmu dengan belati ini?" Hurmuzan membolak-balik belati itu. Ketika itu lewatlah Abdurrahman bin Abu Bakar. Tangan Hurmuzah gemetar. Dia berusaha menyembunyikan belati dari pandangan anak Abu Bakar dan belati itu jatuh ke tanah. Ketika Abdurrahman bin Abu Bakar pergi, Hurmuzan berkata, "Hai Abu Lu'luah, menurut pendapatku jika belati ini kau pukulkan kepada seseorang, akan bisa membunuhnya." Abdurrahman bin Auf pun lewat di depan mereka dan melihat apa yang dilihat anak Abu Bakar. Hari berikutnya, Umar berjalan bersama Ali. Keduanya bertemu dengan Abu Lu'luah. Lalu Umar berkata, "Hai Abu Lu'luah, kata orang-orang engkau membuat kincir tangan. Bisakah kau membuatkan aku satu?" Abu Lu'luah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku akan membuatkanmu satu kincir tangan yang akan menjadi bahan pembicaraan seluruh negeri." Dia pun berlalu. Umar tertegun mendengar kata-katanya. Ali berkata, "Dia sedang mengancammu, wahai Amirul Mukminin." Kemudian Abu Lu'luah menghadap Umar sekali lagi ketika Umar bersama dengan sebagian para sahabat. Umar berkata kepadanya, "Tidakkah aku membicarakanmu bahwa engkau berkata, seandainya mau, aku akan membuat kincir tangan untuk menggiling tepung?" Abu Lu'luah memandang Umar dengan penuh rasa benci dan berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan membuatkan sebuah kincir tangan untukmu yang akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang di seantero dunia." Ketika Abu Lu'luah sudah pergi, Umar menghadap para sahabat yang ada di sekelilingnya dan berkata, "Hamba sahaya

0: Fuad, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: Sistem 105 FM. Wow.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Perjuangan yang dilandasi ketekunan, kesabaran, keberanian, serta keikhlasan seseorang dalam meniti kehidupan hingga mencapai apa yang diperjuangkan, tentu pantas diteladani. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan dalam kisah tokoh ini?
2: Oh, nama saya Alfa. Menurut saya nih, sepotongan saya, Kanjeng Ratu Pembayan itu ya cantik lah, cantik terus cukup anggun, berwibawa. Yang jelas sepotongan saya itu dia deket sama rakyat kecil. Terus
3: saya kurang mengenal sih yang namanya Pembayun, tapi menurut saya sebagai putri sultan dia baik. Aktivitas di masyarakat yang saya dengar juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial.
4: Beliau itu adalah sosok wanita muda yang begitu excellent, multi-talented, juga mempunyai sebuah kreativitas, ide-ide, ataupun otak yang brilian. Tidak berbeda dengan sosok dari ayah ataupun kakeknya, bahwa beliau dekat sekali dengan rakyat kecil.
1: Insan edukasi, itulah pendapat masyarakat. Alfa, Puji, dan Mahendra tentang Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, Ketua Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus aktivis perempuan yang akrab disapa Gusti Pembayun. Beliau adalah putri sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Gusti Pembayun dengan segala upayanya memberdayakan perempuan yang termarginalkan dalam masyarakat agar mereka bisa mandiri, kreatif, hingga mampu menopang perekonomian keluarga.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh. Gusti Pembayun lahir di Bogor pada tanggal 24 Februari 1973 dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurmalita Sari. Pendidikan formal dimulai di Taman Kanak-kanak dan hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA ditempuh di Yogyakarta. Semasa sekolah Taman Kanak-kanak hingga SMP, sebagaimana anak sekolah pada umumnya, Gusti Pembayun sering pula mengikuti berbagai lomba, terutama lomba tari. Tari merupakan salah satu hobi Gusti Pembayun selain berenang. Selepas SMA, Gusti Pembayun melanjutkan pendidikan di Amerika dan Australia. Keberangkatan Gusti Pembayun menempuh pendidikan di luar negeri dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Barat dan Timur, sehingga dengan belajar di luar negeri, kedua orang tua tercinta mengharapkan Gusti Pembayun memiliki wawasan yang lebih luas. Insan Edukasi, meski Gusti Pembayun sempat tinggal beberapa lama di luar negeri, beliau tetap menganggap tempat yang paling indah adalah Indonesia dan teristimewa kota Yogyakarta. Pada tanggal 28 Mei tahun 2002, Gusti Pembayun yang nama kecilnya Gusti Raden Ajeng Nurmalitasari itu menikah dengan Haji Niko Mesayuda MSC, putra pasangan Haji Suryatmoko dengan Hajah Monik Sri Suwardiyatmi Sarwirahayu, yang kemudian mendapat anugerah gelar Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro. Pada saat menikah, usia Gusti Pembayun tergolong cukup dewasa untuk ukuran perempuan Jawa. Lalu, bagaimana pendapat beliau tentang fenomena wanita karir dan tidak menikah?
1: Kalau menurut saya, mereka bukan fokus di karir, tapi kalau sudah 30 tahun ke atas itu kan udah enjoy dengan dirinya sendiri, kemudian memandang lawan jenis itu akhirnya yang perfect, mereka minta yang perfect gitu. Kalau zaman SMA kan pokoknya cinta, orangnya cakep gitu ya. Tapi kalau udah 30 tahun ke atas, terutama untuk wanita, permintaan atau spesifikasi calon suami itu lebih detail gitu, lebih fokus. Ya sekarang semakin banyak wanita itu lebih settle gitu. Mungkin dengan sekarang semakin sulitnya mencari pekerjaan bagi pria, tapi ya kadang-kadang terus kita yang merasa lebih mandiri terus kadang-kadang kebablasan. Jadi terus tenggang rasanya juga semakin berkurang. Nah, itu yang kadang-kadang terus akhirnya menjadi problem di dalam keluarga.
0: Insan Edukasi, Gusti Pembayun menyadari bahwa tidak semua perempuan bisa hidup mandiri dan mampu menopang perekonomian keluarga. Karena itulah, pada tahun 1998, saat Gusti Pembayun pulang ke Indonesia, beliau mengikuti jejak langkah ibundanya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang telah lebih dulu terjun dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Gusti Pembayun merealisasikan tekad memberdayakan kaum perempuan dengan beragam cara. Diawali sebagai ketua Asosiasi Pedagang Pasar Wilayah Yogyakarta, yang dilakukan adalah memberikan pembekalan, pembangunan fasilitas seperti posyandu dan puskesmas sampai pada pendidikan, terutama pendidikan moral perempuan. Untuk merintis tekad mulia itu tidak semulus yang digambarkan orang. Predikat anak sultan yang disandangnya tidak lantas membuat jalan yang ditempuh menjadi mulus. Berbagai kendala dialami, mulai dari penolakan yang datang dari lingkungan terdekat seperti teman-teman, penolakan dari lembaga keuangan untuk pembiayaan program, bahkan penolakan dari para perempuan yang ingin diberdayakan itu sendiri, termasuk pendirian pabrik rokok Kraton Dalem
1: 2004 atau 2005. Nah, itu karena pada waktu lalu pengangguran di Bantul masih sangat banyak. Kemudian Bapak menginginkan perusahaan rokok karena perusahaan rokok itu yang bisa menampung pegawai banyak gitu. Nah, makanya kami waktu lalu memilih lokasi di Pleret karena Pleret sendiri juga punya histori tersendiri, dalam artian ada sejarahnya lah itu pada waktu zaman Mataram dulu lah gitu. Makanya kita milih di Pleret itu. Kemudian kami mencoba untuk merekrut pegawai itu tidak berdasarkan sekolah yang mereka dapatkan, tapi kriterianya adalah orang yang miskin gitu. Jadi ada keterangan dari Pak Lurah atau Pak RT bahwa orang ini benar-benar miskin, itulah yang menjadi pegawai kita. Kalau untuk keahliannya kan asalkan mereka sabar dan tangannya tidak basah, itu bisa kita training.
0: Insan edukasi, ternyata pabrik rokok yang didirikan itu bukan semata tujuan bisnis, tetapi lebih pada pembukaan lapangan kerja, terutama bagi perempuan di wilayah Pleret, Kabupaten Bantul. Lalu, bagaimana bisnis tersebut? Kisah tokoh segera kembali.

I'd like to watch you sleeping. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Bernalar.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: Insan Edukasi, Gusti Pembayun mengalami suka duka dalam merintis usaha, baik usaha sutra dan pabrik rokok tersebut. Tetapi hal itu dihadapinya dengan tegar. Apalagi ayahandanya sendiri, Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pernah berpesan, jangan sekali-kali memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi, justru dengan jabatan yang diemban sang ayah, ruang gerak dan kapling untuk usaha semakin sempit karena ada batasan-batasannya. Lalu, bagaimana suka-duka Gusti Pembayun dalam merintis usaha itu?
1: Ya, sebenarnya banyak sukanya daripada dukanya. Kalau duka kan apa ya, yang namanya juga bisnis ya, atau yang apa, ada penghasilan, itu kan pasti ada pasang surutnya. Tapi sukanya itu yang terpenting adalah kita bisa apa namanya, bisa apa, mempekerjakan orang banyak gitu. Dan juga yang paling penting adalah kita bisa mengangkat atau bisa memberi pendapatan lebih, atau mereka juga bisa mendapatkan peningkatan penghasilan.
0: Insan Edukasi, upaya menampung tenaga kerja terutama kaum perempuan yang dilakukan Gusti Pembayun tidak hanya melalui bisnis yang dirintisnya, namun juga melalui organisasi AKU.
1: Aku ini khusus untuk, bukan khusus, tapi kebetulan 95% itu ibu-ibu. Jadi di situ kegiatannya adalah usaha mikro, yang benar-benar mikro. Jadi kita mencoba untuk ibu-ibu yang ada di desa, terus kemudian juga membantu suami untuk mendapatkan penghasilan tambahan lewat rumah. Jadi tanpa meninggalkan rumah, tetap ngurusi anak, tetap ngurusi suami, tapi dia dari rumah itu bisa mendapatkan extra income.
0: Untuk dapat mempertahankan usaha mikro di kalangan ibu rumah tangga dalam menghadapi kenaikan harga yang tidak terkendali, Gusti Pembayun memiliki pandangan tersendiri.
1: Karena kan Indonesia ini sebenarnya kan negara agraris, tapi kan akhirnya kita semua impor. Contohnya seperti tepung. Jadi ibu-ibu yang menggunakan tepung untuk membuat roti dan sebagainya, itu kan harganya juga karena tepung import ya, jadi kan harganya ini. Pada waktu lalu kita coba menghimbau, jadi cobalah ibu menggunakan mungkin roti-roti itu dari tepung sukun, tepung pisang. Jadi apa yang ada di sekitar itu coba jadi dibuat tepung. Jadi seperti kalau ada pisang ya dibuat tepung pisang, dari tepung pisang itu dibuat apa, makanan gitu. Jadi mungkin roti, toh sekarang kan roti dari tepung sukun sudah ada, sudah banyak yang membuat gitu loh. Jadi ayolah kita kembali menggunakan apa yang ada di sekitar kita, daripada kita menggunakan tepung-tepung yang import gitu. Jadi yang di potensi lokal ya itulah.
0: Insan Edukasi, berkat semangat pantang menyerah yang dilakukan Gusti Pembayun, beliau mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia atas gagasan, kemauan, dan tindakannya dalam memajukan semangat kewirausahaan, dan juga penghargaan Kusala Swadaya kategori kepedulian sosial. Lalu, bagaimana kiprah Gusti Pembayun di organisasi Karang Taruna

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Kedak, adong ga boto ho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
2: Adong edah, langganan nai midai anggo tu pekan baru.
1: Aha mai edah?
2: Mandiri taksi edah, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak edah.
1: CV Mandiri Taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi beberapa wilayah di Indonesia berpotensi dilanda hujan dan angin kencang pada Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan keterangan BMKG pada Minggu 28 Juni 2026, sebagian besar wilayah di Indonesia diprediksi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat. Selain itu, terdapat pula sejumlah wilayah yang diperkirakan dilanda angin kencang. Untuk itu, masyarakat diimbau meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap perakiraan cuaca tersebut. BMKG menjelaskan divisi siklon tropis 96 wilayah diprediksi terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan pusat tekanan 1007 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knot, dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Sumatera Barat dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Samudra Hindia Barat Lampung hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, pesisir timur Kalimantan Timur, Teluk Bone hingga Selat Makassar bagian selatan serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman kompas.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

Rekan Rao, memiliki tubuh yang bugar menjadi impian setiap orang. Bahkan banyak orang rela melakukan berbagai cara demi menjaga kebugaran tubuh. Apalagi setelah pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan mental semakin meningkat. Meski begitu, tidak semua orang senang berolahraga, apalagi melakukannya secara rutin. Sebagian orang memilih cara lain untuk menjaga kebugaran tubuh, seperti dengan pijat badan. Senior Brand Manager Osim Indonesia, Resti Ruhimat, mengungkapkan bahwa pijat badan bisa membuat peredaran darah lebih lancar dan menurunkan tingkat stres. Terlebih jika kamu melakukan pijat badan di malam hari sebelum tidur, hal ini akan membantu kamu terlelap lebih cepat dan memiliki tidur yang berkualitas. Beliau menyebutkan melalui tidur yang berkualitas, maka tubuh akan terasa lebih bugar dan bisa beraktivitas dengan lebih maksimal di keesokan hari. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa tingkat stres yang tinggi sangat berdampak pada kualitas tidur seseorang. Jika dibiarkan dalam jangka waktu panjang, hal ini bukan hanya mempengaruhi kebugaran tubuh, melainkan juga bisa memicu penuaan dini dan mengganggu produksi kolagen pada kulit.

0: Kata Mutiara, karya Mary Kay S, seorang pengusaha wanita dan pendiri Mary Kay Cosmetics Incorporation dari Amerika Serikat. Bahkan kritik dapat membangun rasa percaya diri saat disisipkan di antara pujian.
1: Insan edukasi, kritik bila dilontarkan pada waktu, tempat, dan cara yang tidak tepat, menyakitkan hati, bahkan membuat orang yang dikritik merasa dilecehkan dan tidak dihargai. Kritik dibutuhkan untuk memperbaiki tindakan, tingkah laku, dan sikap yang kurang baik menjadi lebih baik. Sudahkah kita menyampaikan kritikan di antara pujian yang kita berikan agar orang yang kita kritik merasa lebih percaya diri?
2: This is the greatest. So, this my face.

semuanya, saya Kesha Salim dari Label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi RAU FM, RAU FM di Play Store. Jangan lupa.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, keringat berlebih seringkali membuat orang yang mengalaminya merasa tidak nyaman, apalagi jika tidak jelas pemicunya. Meskipun umumnya tidak berbahaya, kondisi ini sebaiknya tidak diabaikan karena bisa saja menjadi tanda adanya suatu penyakit. Berkeringat adalah salah satu proses alami tubuh untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan luar. Proses ini bekerja dengan cara mengeluarkan cairan yang mengandung garam melalui kelenjar keringat. Normalnya, tubuh akan mengeluarkan keringat ketika melakukan aktivitas berat, mengonsumsi makanan pedas, atau saat merasakan emosi tertentu seperti marah, malu, takut, atau panik. Selain itu, beberapa kondisi medis seperti hipertiroid dan demam juga dapat memicu tubuh mengeluarkan keringat berlebih. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan jenis-jenis kondisi keringat yang berlebih. Ada dua jenis keringat berlebih atau hiperhidrosis, yaitu hiperhidrosis vokal primer dan secondary general hiperhidrosis. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hiperhidrosis vokal primer. Penderita hiperhidrosis vokal primer akan mengalami keringat berlebih di bagian tubuh tertentu, seperti telapak tangan, telapak kaki, lipat paha, ketiak atau hanya kepala dan wajah. Area tubuh yang terkena biasanya bersifat simetris, misalnya bila telapak tangan kanan banyak berkeringat, telapak tangan kiri juga akan mengalami hal yang sama. Jelas keringat berlebih ini dapat disebabkan oleh masalah pada fungsi sistem saraf. Hiperhidrosis vokal primer umumnya mulai terjadi pada usia remaja dan dewasa. Namun jika Anda berusia paruh baya atau lebih dan mengalami keringat berlebih di salah satu bagian tubuh, sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter. Yang kedua, secondary general hiperhidrosis. Keringat berlebih jenis ini terjadi pada seluruh bagian tubuh dan biasanya terjadi pada malam hari. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya penyakit tertentu seperti gangguan tiroid, tuberkulosis, menopause, gagal jantung, stroke, kanker seperti limfoma atau leukemia, penyakit Parkinson, diabetes, cedera tulang belakang, penyakit paru-paru, gangguan kecemasan, dan kecanduan alkohol. Kehamilan juga bisa membuat Anda memiliki kondisi keringat berlebih. Selain itu, pengobatan dan konsumsi suplemen tertentu juga bisa mengakibatkan tubuh memproduksi keringat berlebihan. Seperti obat antibiotik, obat anti tekanan darah, obat untuk mulut kering, dan obat yang digunakan untuk menangani masalah kesehatan mental. Cara mengatasi keringat berlebih, pada dasarnya penanganan keringat berlebih dilakukan sesuai penyebabnya. Jadi, bila keringat berlebih terjadi pada penderita diabetes, penanganan dilakukan dengan cara mengontrol gula darah. Selain itu, cara paling mudah untuk mengatasi keringat berlebih adalah dengan menggunakan produk antiperspiran. Di samping penanganan tersebut, ada pula beberapa cara mengatasi keringat berlebih lain yang bisa dilakukan sesuai dengan penyebabnya. Yang pertama, mengonsumsi obat tertentu. Selanjutnya, melakukan suntik botox. Yang selanjutnya, melakukan terapi ion toporesis. Dan yang terakhir, menjalani operasi. Tidak semua keringat merupakan tanda suatu penyakit, namun jika keringat yang keluar sangat banyak dan disertai gejala lain, Anda perlu waspada. Segera periksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebab dari keringat berlebih yang dialami agar bisa mendapatkan penanganan yang sesuai.

0: Ya, rekan Rao, melakukan perawatan wajah secara alami sebelum tidur di malam hari dapat membantu kulit memperbaiki dirinya sendiri dengan lebih cepat dan maksimal. Adapun beberapa cara perawatan wajah, dimulai dari membersihkan wajah, menggunakan produk skincare hingga mencukupi cairan tubuh. Nah, kali ini Lia akan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah perawatan wajah sebelum tidur. Yang pertama, membersihkan wajah. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam perawatan wajah secara alami adalah membersihkan wajah sebelum tidur. Urutan membersihkan wajah sebelum tidur bisa dimulai dengan menghapus riasan wajah terlebih dahulu. Lalu menggunakan produk face wash, sisa make up yang tidak dibersihkan dengan sempurna berisiko menyumbat pori-pori dan menjadi penyebab munculnya jerawat. Yang kedua, menggunakan masker alami. Setelah membersihkan wajah, gunakan pula masker wajah dalam rangkaian perawatan wajah secara alami sebelum tidur. Pilihlah jenis masker yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit wajah Anda. Selanjutnya, menggunakan serum sesuai kondisi kulit wajah. Apabila diperlukan, Anda bisa menambahkan serum wajah ke dalam rangkaian perawatan wajah secara alami sebelum tidur. Salah satu jenis serum wajah yang bisa digunakan adalah serum vitamin C yang berfungsi mengatasi kerusakan dan meningkatkan penyembuhan di kulit wajah. Selanjutnya, menggunakan krim pelembab. Setelah menggunakan serum wajah, jangan lewatkan penggunaan krim pelembab untuk menjaga kelembapan kulit wajah. Selain melembabkan, pelembab juga berfungsi menutrisi kulit dan memaksimalkan proses regenerasi sel-sel kulit di wajah. Selanjutnya, perawatan di area bawah mata. Perlu diketahui bahwa area di bawah mata memiliki kulit yang lebih sensitif, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam perawatannya. Anda bisa menggunakan produk perawatan bawah mata yang kaya akan antioksidan untuk mengurangi munculnya lingkaran hitam, pembengkakan, keriput, dan tanda-tanda penuaan lainnya di wajah. Yang selanjutnya, membersihkan bantal. Selain menggunakan produk perawatan kulit, penting bagi Anda untuk memperhatikan kebersihan bantal tidur. Pasalnya, minyak pada rambut bisa menempel di bantal. Lalu ketika bantal bersentuhan dengan kulit wajah, hal ini dapat memicu permasalahan kulit seperti jerawat. Maka dari itu, usahakan mengganti sarung bantal setidaknya setiap 2 minggu sekali. Yang terakhir, rekan Rao, minum air putih sebelum tidur. Perawatan wajah secara alami sebelum tidur yang tak kalah penting adalah mengonsumsi air putih. Memperbanyak konsumsi air putih akan memberikan tambahan cairan tubuh yang baik bagi kesehatan kulit, seperti menjaga kulit wajah agar tetap terhidrasi. Nah, rekan Rao, itu dia penjelasan perawatan wajah secara alami sebelum tidur.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

Rekan Rao, olahraga malam sebaiknya dilakukan pada jam 6 sore hingga 8 malam. Manfaatnya mulai dari meredakan stres hingga meningkatkan kualitas tidur seseorang. Olahraga malam adalah aktivitas yang berguna untuk meningkatkan aktivitas enzim dan otot dalam tubuh. Kegunaan lainnya yakni merelaksasi tubuh setelah seharian bekerja. Waktu terbaik untuk berolahraga di malam hari adalah antara pukul 18 hingga 20. Di jam ini suhu tubuh sedang berada di puncaknya. Di suhu tersebut juga otot sedang berada dalam kondisi yang sangat fleksibel. Meski menyehatkan, olahraga malam sebaiknya tidak dilakukan pada 1 sampai 1,5 jam sebelum tidur. Sebab aktivitas tersebut justru bisa mengganggu jam tidur dan mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Rekan Rao, berikut manfaat olahraga malam hari bagi kesehatan. Yang pertama, menurunkan kadar stres dalam tubuh. Berolahraga di malam hari secara rutin secara signifikan dapat membantu menurunkan kadar stres dalam tubuh. Aktivitas tersebut memicu produksi hormon endorfin yang memberikan rasa tenang di otak, yang selanjutnya menenangkan dan menjernihkan pikiran. Berolahraga di malam hari efektif menenangkan dan menjernihkan pikiran. Cara ini dapat membantu menghilangkan semua kekhawatiran dan rasa cemas dalam otak sehingga tubuh menjadi lebih rileks. Yang selanjutnya, mengatasi ketegangan dalam tubuh. Duduk dalam waktu yang lama dapat memicu kaku pada otot leher, bahu, punggung, dan pinggul. Untuk mengatasinya, disarankan untuk melakukan peregangan di malam hari. Cara ini juga dapat memberikan efek rileks sehingga tidur menjadi lebih nyenyak. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas tidur. Bagi pengidap insomnia, berolahraga malam sebelum tidur efektif meningkatkan kualitas tidur. Aktivitas ini membuat tidur malam hari menjadi lebih nyenyak dan bangun tidur di pagi hari jadi lebih segar. Yang terakhir, Rekan Rao, meningkatkan gairah seksual. Setelah seharian bekerja, kebanyakan pasangan mengalami penurunan gairah seksual. Alasannya karena terlalu lelah dan stres. Namun, dengan berolahraga di malam hari, peredaran darah jadi lebih lancar.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Raw. This is...
3: Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM, dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaib wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

perempuan kecil pukul serdadu, jet tempur di ketapel dan bom-bom hari-hari. Orang pamer kuasa atas nama apa saja.

saudaraku di Gaza. Bertanya pada bangsa-bangsa yang bego, tak ada gunanya, percuma saja.

Sejak zaman sebelum Adam diusir surga, sebagai persembahan sejarah umat manusia yang lemah.

Bisa jadi soal agama, hanya karena tanah semata. Bagi yang ingin merdeka,

0: listen to the radio because they have the best variety of music. 105
1: FM. Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap. 5 tipe. Berapa tipe? 5. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku, salah kesimpulannya kata Allah. Hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih, aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang engkau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Itulah rahmatnya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan sudah tidak mengakui sebagai anak. Di mana rahmatnya?
2: Kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang. Jangan berlebihan. Ingat, seburuk apapun orang, sepanjang berkehidupan dan belum dia wafat, dia masih punya hak menjadi soleh. Kalau cara melihatnya begitu, hati kita damai. Ya, siapapun itu. Lihat siapapun, lihat dengan kacamata kasih. Karena ajaran kita ajaran kasih. Ajaran kita ajaran sayang. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah, tentang kerukunan, tentang persatuan, tentang toleransi. Makanya saya sering katakan, Islam itu sudah khatam dengan ajaran seperti itu. Cukup dipraktekkan berislam dengan benar. Makanya harus bangga berislam itu. Jangan takut berislam. Karena kalau berislam pasti baik. Ya, dan gak akan mungkin bertentangan apalagi dengan hukum-hukum kenegaraan. Itu gak mungkin. Kenapa negara lewat undang-undang berani menjamin tentang keberagamaan kita dan menjaga hak beragama kita? Karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikirnya. Coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan. Yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Nah, cara bacanya begitu. Jelas? Baik. Nah, ini yang pertama, Ar-Rahimun. Pakai alif lam. Alif lamnya dua maknanya. Satu, istighraq. Apa namanya? Istighraq. Mencakup semua tanpa kecuali. Jadi hadis ini berlaku bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang remaja, apapun profesinya. Yang sedang di masjid fokus, yang sedang di luar sambil jualan, hadis ini berlaku. Ya, untuk semuanya. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, beragam profesi tercakup dina hadis ieu. Ar-Rahimun. Seluruh orang-orang yang berkasih sayang. Tak kenal maka tak ta'aruf, Bu, ta'aruf. Ya, ibu kenal suami tetangga jangan langsung sayang, bahaya. Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian alif lamnya yang kedua berfungsi juga untuk ta'rif. Ta'rif ma'rifah, memberikan kekhususan. Bagaimana cara bacanya?
1: Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang. Mengerjakan apapun dengan kasih sayang. Mendidik anak dengan kasih sayang. Kadepa ya, nyah, nyah, nyah. Ibu nyah ya, ke anak itu dengan kasih sayang. Titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang. Istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif ma'rifah dia menjadi khusus spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekkan hadis ini. Teruskan. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ayyarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu yarhamuhumur rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh. Ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, Bu. Ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik. Pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta? Ada yang di atas nih. Sayang karena Allah atau karena cinta? Allah. Aduh, kumaya teh. Iya, bagus. Dari mana taunya? Tuh. Yang laki-laki nih. Supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujahid fisabilis zawaj. Pejuang-pejuang yang ingin cepat menikah gitu kan, belum semuanya menikah. Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah atau karena hormat? Sayang pada anak itu karena Allah atau karena cinta? Apa ukurannya? Coba lihat pakaian anaknya disukai Allah enggak? Jangan-jangan dia berpakaian pada pakaian yang tidak Allah sukai. Kalau sholat ketinggalan diingatkan gak? Ya, coba dicek. Perilakunya Allah suka tidak? Itu poinnya. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas ya. Baik ada bersama kita ataupun mendahului kita. Misal sudah meninggal misalnya, bagaimana mewujudkan sayang pada orang tua sudah meninggal? Istri atau suami yang sudah wafat itu? Ada bentuk sedekah, bahkan ada anak saking sayangnya ke ibunya, ibunya meninggal, minta ke Nabi, ya Nabi boleh enggak saya puasa untuk mewakili ibu? Kata Nabi, lakukan. Ya Rasulullah, boleh enggak saya badal haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kerjakan. Gitu. Nah, kalau semua pekerjaan kita itu dilakukan atas dasar cinta, rahmat, dan rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Seluruh makna rahmat dengan sifat Allah Rahman diliputkan kepada kita sejak di dunia. Nah, rahmat Allah terkait kehidupan dunia itu ada 3 makna, 3 arti. Nah, ini tolong tawassul dengan rahmat Allah nih. Karena semua pejabat kita sampai presiden pun itu tawassul dengan rahmat Allah. Kalau gak percaya silahkan cek. Presiden tidak pernah memberikan sebuah putusan kecuali setelah kop padi dan kapas di bawahnya ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Duh. Kenapa padi dan kapas? Ada bintang dulu tuh, bintang padi kapas. Maksudnya keputusan ini dituliskan, ditetapkan berdasarkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diharapkan punya hasil berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajari sampai situ. Lalu dituliskan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu satu. Balik, orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan kasih sayang untuk menaati Allah, maka diliputkan kepadanya rahmat-rahmat Allah, dan mengangkat dirinya dalam derajat yang tinggi, tabaraka, diberikan keberkahan dalam hidupnya, tabaraka wa ta'ala. Karena itu riwayatnya ada dua, yarhamuhumur rahman, yang kedua yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Jadi hidupnya diberikan rahmat, hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak percaya, silahkan bapak ibu jadi orang tua yang berkasih sayang pada anak dengan cara mengikuti teladan Nabi. Selain ibu diangkat derajatnya, pasti anak sayang pada bapak dan ibu. Enggak percaya, silahkan. Anda guru menyayangi murid dengan mengikuti teladan Nabi, bagaimana cara menyayanginya? Anda akan mendapat rahmat Allah 3, diberkahi hidupnya, diangkat derajatnya, murid Anda sayang kepada Anda. Enggak percaya, silahkan. Bos, direktur di perusahaan berkasih sayang pada karyawannya, dipraktekkan caranya dengan benar, pasti karyawan Anda sayang pada Anda dan menjaga perusahaan Anda. Nah, sekarang apa yang terkait dengan rahmat Allah 3 yang pokok itu? Satu, dengan dalilnya Quran surah 39 ayat 53. Di sini enggak ada ya. Ini syarahnya kita rinci nanti dari referensi lain. Maaf, masih ada waktu ini? Saya sampai setengah 12 ya. Kita nanti berhenti 15 menit lagi, nanti kita evaluasi sedikit. Satu, Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang mengerjakan segala hal dengan kasih sayang, diniatkan untuk meneladani Rasulullah, mendapatkan ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya dan terjaga dari maksiat. Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap, 5 tipe. Berapa tipe? 5. Sudah. 1, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal, subuh tadi jam berapa?
2: Gumaya teh.
1: Hah? 4:35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5:34. Waktu subuh 4:35, sholat subuh 5:3, salah tidak?
2: Salah.
1: Dosa tidak? Belum tentu. Kalau memang bangunnya kesiangan. Tuh. Dan memang tidak niat bangun kesiangan. Ada yang niatnya bangun kesiangan, malamnya begadang, nonton bola, menang, menangis, weh, ya. Jagoan kalah, bangun kesiangan. Nah, dia bangunnya terlambat, salah, karena tidak tepat waktu, tapi belum tentu dosa. Maka dimaafkan oleh Allah kesalahan itu, ditunaikanlah sholat tepat saat bangunnya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di Libya, lagi ngisi ceramah menjelang buka, 5 menit lagi tinggal buka. Tiba-tiba jemaah angkat tangan dalam sesi pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat? Saya tanya balik, contohnya gimana Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan, saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi gak sholat subuh. Duhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya? Maka saya jawab, Pak, sekarang ambil wudu, sholat subuh sekarang. Ya? Betul, qadanya saat itu, saat waktu ingatnya, di situ sholatnya. Jelas? Nah, itu salah, tapi belum tentu mengandung dosa, karena ketidaktahuan. Karena lupa, jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat, kan? Nah, ketika orang tidak ingat, berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Tuh, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang. Cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa itu nasia. Salah itu akhto'a. Saya lupa nasitu. Saya salah akhto'tu. Kita lupa nasina. Kita salah akhto'na. Rabbana la tu'akhidna innasina au. Nah, gitu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf. Saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya, wa'fu anna. Tuh, al-afu. Subuh 4.35, sholat 5.34. Terlambat karena sengaja, bukan karena tertidur. Nonton. Aktivitas begadang. Tidak ada perlunya. Udahlah, sampai situ aja gitu ya. Tiba-tiba terlambat, salah. Dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah, itu ada kesalahan. Kesalahannya disebut apa? Dzambun. Bisa tulis supaya lebih terlihat. Tadi khotoun. Yang ini dzambun. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah tuh di 17 tempat. Itu diantara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh, bukan hanya untuk baca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu, itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai. Karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini A, H. H itu di sini. Ketika ke sini H. Ketika ke sini Kho. Kho. Kan? Sampai Dha itu Dha di sini. Dha. Sampai ketemu Ba. Gampang. Matiin aja hurufnya. Ab. At. Nah itu sumber suaranya. As. Az. Ab. Ya, harakatnya cuma tiga. Namanya ayu. Kalau enggak A, I atau U. Ab. Kasihkan A. Ba. Kan? Ciluk. Nah, kan? Dikebawahin B. Dibesarin U. Nah, ini pakai Dha. Dzambun. Dzambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat. Terlambat dzambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40 surah ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiri dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ini ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk ah nonton dulu, udah sholat mau nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun. Sudah mencela, merasa paling hebat, merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu. Namanya ghaffarun, ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh ayat berapa? Ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan ghaffara tidak ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghaffar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula, sholat mah nomor 2 tuh. Izin aku itu ke masjid, ada eta mah soleh wungkul. Paham? Ya? Maka yang keempat ini ditambah ada zolimnya. Namanya dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Dzunub dan zalim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Tidak. Siapakah kata Allah? Ini nanya sama kita. Pertanyaan ini enggak usah dijawab karena Allah sudah Maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah. Sudah menerangkan dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah, ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah di desa. Ya kan, bukankah bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita, gak usah dijawab. Supaya kita mikir. Maksudnya begini, kalian ini kenapa sih sudah berbuat banyak dosa masih zolim juga? Di antara perbuatan zolim dan banyak dosa, satu, ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid, sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid, memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Tuh, itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zolim. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya, yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan, saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara, pakai dukun. Saya langsung saja nih, saya gak perlu minta maaf. Ya, pakai dukun. Menggunakan jasa dukun. Menerawang air tuh, kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih. Gimana supaya gak hujan? Bawa panci, bawa apa, tokotokotokotokotok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap, sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga, ada rekayasanya juga ada. Nah, ketika menggunakan jasa lah gitu, ya, yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu Yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka, dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan, sudah tidak mengakui sebagai anak. Nah, di mana rahmatnya? Nah, ini ya. Coba, nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya Ghafurun. Apa namanya? Ghafurun. Ghafur. Pak Ghafur, gak boleh cepat marah tuh. Hah? Tapi yang kelima, syirik iya, Allah. Mencuri iya, menjatuhkan iya, minum juga iya, zina pernah. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit. Mana nangan wae? Iya. Ah, si itu mah pernah begitu. Oh, benar gitu. Ah, orang oge arek lah. Nah, itu berubah yang kelima. Namanya israf. Apa namanya? Israf itu sudah berlebihan. Ada orang berlebihan dalam dosa, semua pengen dicoba. Masih mungkin diampuni enggak? Halo? Halo? Allah dengan sifat rahmannya masih menurunkan ampunan pada yang demikian kalau dia mau tobat. Inilah yang kelima puncaknya. Ketika Allah ingin mengampuni dengan sifat kelima ini, tidak digunakan al-afu, tidak digunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghafar ataupun ghafur, tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat. Dengan sifat rahmannya, langsung disebutkan kata rahmatnya, rahmat. Dosanya israf. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih, aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang kau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39 di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kulla syai. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Ya, di situ apa? Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmati? Karena kalau banyak dosa, biasanya enggak kenal Allah walaupun mengaku muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi. Supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya, profesional lah di bidang dosa. Mabuk, nipung, rampok segala rupa, kan? Terus Anda ingatkan, ya itulah orang bertakwa kepada Allah. Nah, pasti jawabnya gini, atau mau-mau Allah lah, gitu. Jangan bawa-bawa Tuhan, gitu ya. Nah, karena belum kenal Tuhan, dikenalkan lagi. La taqnatu min rahmatillah. Dan hebatnya, masih diaku hamba, Pak. Kul ya Muhammad katakan, ya ibadi, hei hambaku, masih diaku hamba. Coba ya. Ini jangan anak Anda lah, anak umum aja. Ada ibu dan ayah, anaknya begitu durhaka. Buruk terhadap citra keluarga. Di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga. Tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima enggak? Ayo. Saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu, senyum atau kecut?
2: Tuh. Marah atau tenang? Nonsia kadiu. Tuh, coba. Nah, inilah pentingnya kita ngaji begini. Ini anak datang pengen tobat, wasilahnya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan, kul ya ibadi, pakai kata iba, hambaku. Pakai ya, ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya tiga di ilmu nahwu. Nida'ul qarib, nida'ul mutawasid, nida'ul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku. Salah kesimpulannya kata Allah. Hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Nah, orang yang sering melakukan rahmat dalam hidupnya, maka apa tanda mendapatkan rahmat dari Allah? Terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Makanya orang-orang berkasih sayang itu potensi berbuat dosanya kecil. Matanya pakai rahmat. Ini mata nih akan dijaga dari maksiat. Kalau gak percaya silahkan. Gunakan mata untuk menaati Allah, maka mata Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Gunakan lisan untuk taat, maka lisan akan dijauhkan dari maksiat. Sampai ke ujung kaki. Kalau biasa kita pakai tubuh kita untuk ibadah, maka nanti kita akan disebut ibad namanya. Ya ibadi ibad. Karena biasa pakai rahmat, maka di sini yarhamu rahman, yarhamuhum rahman, kata rahmannya muncul. Allah punya sifat rahmat, namanya rahman. Disambungkan dengan kita hambanya ibad, disatukan jadi ibadur rahman. Maka muncullah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Nah, ini kita ngaji, bukan cocok logi. Ini. Jadi orang-orang yang ngajinya benar itu terjaga dari maksiat. Kalau kita praktiknya pakai rahmat. Ya? Ngaji dapat ilmu, dapat pahala. Setelah itu lisan mencela. Pahala diambil, celaan ditutup. Belum dapat ini. Jelas? Dua, saya cepat nih karena waktunya kita hampir habis. Yang kedua, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa mendekatkan diri dengan rahmat Allah akan diberikan kemudahan dalam hidup. Diberikan kemudahan dalam hidup. Bukan tidak punya masalah ya. Maksudnya saat akan menghadapi masalah, itu Allah mudahkan terlebih dulu. Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak solawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak solawat pada Nabi. Itu orang yang sering solawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Solawat, banyakin solawat, solawat. Dengan rasa cinta. Walaupun sekedar solawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan solawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu solawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya. Bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah. Melihat handphone, astagfirullah. Huh? Update status sambil astagfirullah itu. Sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi,
1: atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus salawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan. Mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan salawat dari Allah. Apa makna salawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Salawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf walju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan Ustaz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wanaqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wathamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wabashiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini, tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini, supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu, kok betapa mudah hidupnya. Kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang. Mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada. Menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan. Masih sedikit. Ini tidak beli. Ini tidak beli. Pak, ini pamikaca soca ya. Aya nu ngintun. Ku bapa diangge eta biasa. Tapi Bu, kaca soca ukurannya sami persis. Tuh. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda enggak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa Bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sub muslimah itu saya buka kacamata.
2: Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya. Ini sama ukurannya, Pak. Tuh, persis. Setiap ada model baru datang, ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga. Allah kasih. Baju, kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh. Hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah, eta teh modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan, kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah, jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata asayyatal hasanata tam. Ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai. Praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin nunjukkan, ini berhasil. Tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam, ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan, bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah, makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang, ada jamuan, dipastikan dulu halal. Gak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji. Sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Nah, itu yang kedua. Kalau kita benar jaga dengan Allah, melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini. Insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita. Yang ketiga, insya Allah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah habis dan lewat ini, tuh ya, sudah 39. Dan ini pun hadisnya baru setengah. Kan kita belum belajar cara mempraktekannya bagaimana, ya kan? Kan baru arrahimun yarhamuhumur rahmanu ta'ala. Belum kita praktekkan ini, mempraktekannya gimana di sekitaran kita. Masih ada, tenang, belum selesai. Nanti pertemuan berikutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar, memahami, dan merenungi ilmu yang begitu berharga ini. Sebelum video ini kita tutup, mari kita rangkum kembali 8 pesan penting dari ceramah yang baru saja kita dengarkan, agar tidak hanya menjadi ilmu, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Islam adalah agama kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk melihat siapapun dengan hati yang penuh rahmat. Seburuk apapun seseorang, selama ia masih hidup, ia masih memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang soleh. Cara pandang inilah yang menenangkan hati dan menjaga kerukunan. Kedua, kasih sayang dalam Islam berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, apapun profesinya. Kasih sayang bukan hanya ucapan, tetapi harus nyata dalam sikap, perilaku, dan cara kita memperlakukan sesama. Ketiga, kasih sayang yang paling bernilai adalah kasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyayangi keluarga, anak, pasangan, dan sesama bukan sekedar karena rasa cinta, tetapi karena ingin menaati Allah dan mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, orang yang hidupnya dipenuhi kasih sayang akan diliputi rahmat Allah. Hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat, dan Allah tanamkan rasa cinta di hati orang-orang di sekitarnya. Inilah keberkahan yang nyata dalam kehidupan dunia. Kelima, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Seberat apapun dosa yang pernah dilakukan, selama seseorang mau kembali dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah membuka pintu ampunannya tanpa batas. Tidak ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Keenam, orang yang terbiasa hidup dengan rahmat akan dijaga dari maksiat. Matanya dijaga dari yang haram, lisannya dijaga dari ucapan yang melukai, dan langkah hidupnya diarahkan menuju kebaikan. Ketujuh, rahmat Allah menghadirkan kemudahan dalam hidup. Bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi Allah memudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Dan kedelapan, semua ajaran ini mengajarkan satu hal penting. Jadilah pribadi yang menghadirkan kasih sayang dimanapun kita berada. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, dan yang terpenting, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini kepada orang-orang yang kita sayangi, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah adalah titik awal dari kejayaan Islam dan kemenangan yang besar. Dari kota Madinahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabah merintis peradaban yang bisa mengalahkan 2 imperium besar, yakni Persia dan Romawi. Selain itu, Ka'bah pun bisa dibebaskan dari berhala-berhala kaum paganis Quraisy. Akan tetapi pendengar, ada kisah dan peristiwa yang paling menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. Peristiwa apa sajakah itu? Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ranjangnya. Pendengar, pada malam hari, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum kafir Quraisy berangkat mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk memakai mantelnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Berbaringlah engkau di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah ia untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Sementara itu pendengar, para pemuda kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah celah tembok, mereka mengintip ke tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu yang memakai burdah berwarna hijau, berselimut, dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar belum lari. Mereka menyangka yang di atas ranjang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda kafir Quraisy itu masih tetap menunggu hingga pagi hari menjelang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun bangun dari tempat tidurnya. Melihat Ali, maka sadarlah orang-orang kafir itu bahwa mereka telah gagal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil keluar dari rumahnya untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa yang menakjubkan yang kedua adalah hilangnya pandangan mata orang-orang kafir. Nah pendengar, ketika Ali bin Abi Thalib telah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di tempat tidurnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari rumahnya. Lalu bagaimana beliau bisa melewati barisan orang-orang kafir yang telah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata saat itu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memungut segenggam tanah lalu menaburkan di atas kepala orang-orang kafir tersebut. Ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut pandangan mereka untuk sementara sehingga mereka tidak mampu untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan keluar dari rumah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan menuju kediaman Abu Bakar. Dan setelah itu keduanya berhijrah kemudian memasuki Gua Thur. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga, peristiwa menakjubkan yang ketiga ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an disengat binatang berbisa di dalam gua. Pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka singgah di Gua Thur. Abu Bakar radhiyallahu an sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau menginginkan supaya dirinya yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua untuk melihat dan memeriksa keamanan gua tersebut, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk ke dalam gua. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an mendapati banyak sekali lubang di dinding-dinding gua. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menyobek kainnya dan menyumbat lubang-lubang itu karena dia khawatir ada binatang berbisa yang akan keluar dari lubang tersebut untuk menyengat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jumlah kain yang ada tidaklah cukup untuk menutup semua lubang, sehingga Abu Bakar radhiyallahu an menutupi lubang-lubang yang tersisa dengan kedua kakinya. Setelah semua lubang tertutup, barulah Abu Bakar radhiyallahu an mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam goa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Sementara kaki Abu Bakar radhiyallahu an yang dipergunakan untuk menutup lubang, ternyata di lubang tersebut terdapat binatang berbisa yang akhirnya kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu pun disengat oleh binatang berbisa. Namun Abu Bakar radhiyallahu an tidak bergeming sedikit pun meskipun ia merasakan sakit karena ia khawatir akan membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat air mata Abu Bakar radhiyallahu an menetes hingga membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbangun dan bertanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah disengat binatang berbisa." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dengan ludah yang kecil. Kemudian ludah itu diarahkan ke bekas sengatan yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an hilang sama sekali oleh ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar terkepung di balik Gua Thur yang sempit. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika Abu Bakar berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam gua yang sempit itu, para pemuda kafir Quraisy ternyata melakukan pengejaran sampai di mulut gua tersebut. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an bisa merasakan langkah kaki para pemuda kafir Quraisy tersebut dari celah-celah gua. Dan Abu Bakar radhiyallahu an bisa melihat para pemuda itu. Para pemuda itu berada di atas kepala mereka. Setengah berbisik, berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika saja mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti melihat kita berdua ini di dalam gua." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Apa yang kau kira akan terjadi? Sedangkan yang ketiganya adalah Allah." Maksudnya adalah hal itu tak akan terjadi karena Allah bersama kita. Nah, kejadian ini merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk memuliakannya. Lalu yang kelima, peristiwa yang sangat menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terperosoknya pelacak ulung. Nah, pendengar, di antara orang-orang kafir Quraisy yang sangat bersemangat untuk memburu, menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Suraqah bin Malik yang kala itu masih musyrik. Dia sangat terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Suraqah memacu kudanya dengan cepat untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah ke Madinah. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba kaki kudanya tersandung dan Suraqah pun jatuh terguling dari punggung kuda. Tak ingin buang waktu dan tanpa mempedulikan rasa sakit, Suraqah menaiki kembali kudanya dan segera berpacu untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangkapnya. Akan tetapi belum lama kuda itu terlari, kuda itu kembali tersandung dan terjatuh lagi. Setelah itu Suraqah pun kembali memacu kudanya dan Suraqah berhasil melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu tangan Suraqah segera mengambil busur untuk memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sungguh menakjubkan, kedua tangannya kaku dan tak dapat digerakkan. Tiba-tiba kaki kuda pun terbenam kembali ke pasir. Debu-debu berterbangan di sekitarnya menyebabkan matanya kelilipan dan tak dapat melihat. Ia pun kembali mencoba menggerakkan kuda, tetapi tak berhasil. Kaki kudanya seolah-olah seperti lekat dengan bumi, bagai dipaku. Dia pun berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berteriak, "Wahai kalian berdua, berdoalah kepada Rabbmu supaya dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan lagi mengganggu kalian berdua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka bebaslah kaki kuda milik Suraqah. Tetapi karena dia masih tamak dengan hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy, setelah ia bebas berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digertakkannya kudanya dan ia pun kembali hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mempedulikan janjinya. Namun malang kembali baginya, kaki kudanya terbenam pula kembali dan lebih parah dari semula. Kemudian Suraqah pun memohon belas kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji demi Allah kepada kalian berdua, aku akan menyuruh untuk kembali setiap orang yang berusaha melacak kalian di belakangku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami tak butuh dengan perbekalan dan hartamu. Cukuplah kalau engkau suruh orang-orang untuk kembali yang hendak melacak kami." Nah, itulah pendengar, 5 peristiwa menakjubkan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat setianya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Islam.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, your lifestyle.